0: Zette si ho pirat.
1: Dit is KR1,
2: tuik R1,
3: bule ce bir, buke re birola.
1: Is KR1, ini adalah KR1, itu KR1,
2: destar ko R.
1: Esto es KR1,
2: tuik tečka R, tečka jedna,
1: destar ko R.
4: Is JK, this is KR1.